0: tsa nonyane tsa motso tse kitla ditsebe ka lefo tsenya tsenya tsebe tsa latso ba tsenya tsebe tsebe tsa latso is
1: dumela
2: Fox and emoji.